0: Wey.
1: Baba.
0: Ibolin.
1: Muria nga dala kay ni mi yelo yo muria.
0: Ami ni mi yelo muria na jike baye baye.
1: Oho. Ilia gara gara re muria drama sa ni gara lim.
0: Ale mi ami ni ajoke are ke baye baye.
1: Enke ngasia, ena boli mire.
0: Kagere. Karibu.
1: Angas ra yelo yer ni masa amaga ja samagra yelo ye. Ada yang kira sosok rumah kesan lari mudah sombol le.
0: Kalau
1: mana lembu ini dah kira saya ni gini gini lagi.
0: Kabisa.
1: Ama kasih dan golong ni.
0: Kasih dan tukul kincir dan kaya nasi.
1: Yang kaya.
0: Kasih dan mbah boke.
1: Asyol.
0: Ibai.
1: Negeri sendiri dan namu di sombol le kasih dan mbah. Negeri tu yo kalau rayen.
0: Iyi.
1: Nalau nara ye ini lagi kalau mana yang kemamu. Era nara ini negeri jalan gue siam. Jaga gue bangan ni selagi memang di sombol le. Ada mungkin memerlukan lain ini niklo orang mana niklo ni orang dah lakukan lagi orang ini dah lakukan yang kerja sama di sana jadi ini memang susah nak nak jadi macam jauh orang yang sihat. Dan orang mana hujan memerlukan murua bahagian nama kait dia mungkin susah. Orang mana bahagian lega yang lapar tak bagus orang korang ini. Pada sahaja ni orang memerlukan orang berapa? Alah dunia nangil halu bahagian, ane usir bahagian ni mana nama dia sampul le. Alah demi di sana orang yang najeros. Alah demi orang mana jalannya aja na. Alah harus demi mana teriakan orang mana jalan. Orang mana jalan lagi aw. Angkara ini najer lah kerana yang kai. Orang mana jalan sama. Cuma orangnya kena maya na. Lagu yang orangnya selimut. Alah handa sahre ne. Alah harus demi dia jalan apa. Alah sahaja lagi lagi siapa.
0: Asyik.
1: Aduh mana, nama hari kita orang orang nak lari ada orang jiru korea. Sama sama, kejiru raya aku mungkin ini ni raya kerja nama si kejiru raya mai ini ni kerja sahur masa nama ni dungol orang nak jiru korea.
0: Baik.
1: Kalau nak lampau kita lagi lagi boleh sendiri.
0: Aisyah lagi.
1: Nak ni ngaji yang dia masih kejiru hari kita lari orang ni majalah naik dia lagi.
0: Hello, Dixon Kashu. Ayah, ader ini lo parking, ini lo kando, anak dari mana orang ko?
1: Nuri,
0: Engarisas oromaga senedi shompole. Good morning anka kenyama yenefem. Walta legelena keji nation tankoi. Subo lengi nitya masi ya green wakana masi poki nyanka maju. Ginyitame kinyo mathara madisho denka kenyano long edu tata. Ilikili kukulozi yungkutu ya SMS. Tenebusi yungkutu na jiene WhatsApp. Paimura lakili kukulozi yungkutu ya Facebook. Adolda maa yenefem. Anta subo lengu liku yeti yungkutu na longa. Egrin wakianke ma mama na say. Tenebusi usili ya nirongkai. No Charity Julius. Lo John. Anta Sirwalo Alan Lamu. Ejugi poki ninyo ito amiki. Asante sana. Ngai graju kutu mwenye mekinyo na kakenyo na long edu tata na njiti mkutu na juu ene Facebook na aki granga male loratuli njipo kine kijaka ashe tankara kitigilu nkitishene ma yen family juu meri ya maritena kenya airi ya marikama kawa na inakata kitumu ata yololu botu tofoti tofoti ni gratu mingi tishene ma yen family tankara kenya eno long edu tata shire ngara kile loke likule njipo kine SMS le Facebook na juu good morning yankake nyama yere FM keji Dennis Ngeno na juu listening to you loud and clear eti mrona jene Mogor tidia ile muru wadikira sholi good morning na Imado Junior na juu good morning yankake nyama yere FM getting loud and clear eti mrona juu a community ololonga ene juu niko tuned kabisa kama kawa graju grima saipo kini njitaa mweki nyomeri ya maritena kenya eti hiki pakiri ya transmara shuole ngolkarsis nanka ni nyomeri ya maritia tuenka kenya mayen Abigail Robert good morning getting you loud and clear eti hiki murona juu Antoinette Telenki Simoad green wa grima saipo kini nkama juu kinyitaa mweki nyomeri tenka kenya nolongi durata eti ima menye tenibusio babale nye onkere nyana po kine grapo sukul amkeni kumekucha egeji Steven Limpai neju eti murona janolo wangne tumitengite shine mayen efema itabarakim orwane juu Dr. Benson Merit Marite. Good morning. Getting you loud and clear. Timurana jo ene na iraba. Adolta Miriam Tankoi, well represented. Rimurona jina Pusanki, tidia leki mintetua nejo makmi present, media maritia tua enkake nyamayen. Fabian Asingo, good morning, following live from Rimurona jina Ontolu, media maritia tua enkake nyamayen. Ben Mereu, good morning enkake nyamayen FM, count

0: Gitonga Mukunji ogena kaitelegi hina rusho ino long elomon kulolirimiro la ningoni rondo robune na baya sauni na ndogna kaldo atumilo montong kuroki kaji timo the turiken
1: lo lo montong robu tamayen fm Mayen FM enkidesheni nini ningiroro saitikiza mwana rongolo ngina bishana ewiki
2: Mayen
1: nyanna rigito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayen tor shirt pogen
2: Mayen FM itnabo on pointina bishana ewangan olosho
3: ajina nkidon nawadar mariyo lelinga
4: Pada orang karena gaji kita sisi, nanti mudah terusai.
5: Ajira misuri narola meloji.
6: Pada orang karena gaji jual matambash, ini ningiro Mayen FM temurua terusai.
5: Nanyor Mayen FM, ini ningiro turbili.
1: Ere Mayen.
6: Ajo yoloshu mani ningo Mayen FM, amera ewangano loshu.
4: Ini ningiro Mayen, ajo yoro masai piki ningiro Mayen amu ewangan loshu.
5: Ini ningiro Mayen. Amayan da yoga lerarian.
1: Ere Mayen.
4: Ini ningiro Mayen FM. Asipag no shona no leng yang kolong juma na iya na tendeba. Ele jungol bisho bisho lo di dengen yok. Nasipag no si angkanya.
2: Mayen FM.

0: maren kagenya tiatwa mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm mayan fm
3: Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kitabagitia emurua onkorgori
4: aitong
3: mararienda
4: loitai
3: olturoto
4: topoti
3: mbenek dabashi
4: isauri
3: entargeti
4: nkiwanchani
3: kumpa
4: maili 46
3: denebo omerweshi
2: Mayan FM
4: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringa yuti ato Mayan FM
3: itume isingolotin onkorogi olomon na ingwa seuse unalulunga
4: Mayan FM Ibnabo o pointi nabishana ewangan olosho
2: ewangan olosho
5: kese pakatoku linyawangan na olosho ne sulakiti yetwa enkage nyamayen pokyolonge juma tatu merabaki juma sar monare medosho songwa na enter de nyake granga mara tutlo muro to 40 to 40 na tenkage nyano longe duta ranjorta yukumbana ebritishia biashara maendeleo CI omasa esiriani njo yu kwa rachuti le murua agra isho na mita grai
6: wa rachuti le murua
7: rachuti le murua mba dhe kumama mbuyo lana wabange soyi dai yonko wang mele nyamali lego ngolo si dai nanya hengira wano wani ingi janga iya na shi dami yonko wang mele nyamali ene siri ya nradi ene ngo sadio lera kenya la meduwa ya agari hare nyana kira suvari ulu dami yonko wang mele
8: Yaro lenge dienye amore na ala lingai agai jo kwangare biaji nige se bangai da bawo les dena ngwa bang mere nyamali pere radi ba nalo na da ma endileo ola ni hangai ni ego da ma endileo ai gora anija amum jara ti ni jara ba do bi ore nyarga sala li jara ke ba ya ba no lenge o thuru ngurai ni ola ba na ema ai gora na ginne ela na jeri ba da fanai ajeri de gelu ba gelo Nella nganye nene dikina degere kile kwa mesto. Ni sa banga ida bo. Bo ganda do nga mali kata anda. Ela kata anda ro bungi lang. Ere zo na du yo. Ela we ra do la sa banga yai. Anga yai jo ndi le bungi ya kana yo si ore. Ama de ndi mara ba yarga fa nai. Ai ni le ra do ngo na li. Ai wa ra ni ja. Ibela ni ano ba ra le bo. Ege ni di zo bo su ba ra ngo. Ela si ben ngo ba. Su ba ri na li. Ni nga nga ya ma si. Le ra ngi ndo gi. Ano si aki. La waluga de legun ikela dua banari deru mogina minya gi renta wallahi ore ne uno mbog sine guri yamu ya mu idi wona no hina ide de gol na rohinda wona nga masala sine age na banari ya gara na na bengi ro yo gara ndo mono gara masa yara ele ne gol ra du ai gol na nija ige sa banga ai da bawin a mera na le mangai sida ne go bantu gol yesu bari tene o hele lo ngishu aga no ngani ri yonjo ongeni ra du opi mero hama inge hai naro hanga hai age ningo hosero na endima kana ngwa mujaro na galo longa ke nyana budi ngiro age ke baye na dala pa buso na ba gunju na nyela ngo ele sada na ngo ba ngole tubari za du ya ko shani irundo ya la ulage ya maindi ni oni na dei murbungai ele irura ore ra sendro na jena ga jado ilo ya sabwe ju uno rangara buno ra balwa ne ra la ro ngana ne nya senga soma ele ni bonga gara yo eng soma ele le gurdu ra ngani na gele meini soma ngara yen ingi ndanga yana shi aigorani ingara nando mona na jile yana bedare ile no siligila raisiri aigorani aga wore na rana hoban ora ge bermi ala rezo ni ni ro ya ni ngori nya ndanga yo anga yana shi amugara na rezo ngani aigorani ore ra bulla ri go ba go senere na ngara na ge yogi ni agi ni ra ge jara ro nje senere dare nya ro ngani ra dare mende aigorani ingi ra nanga ida ba ile sada na ngoba tubari na ni Iyo bara ganya iyo ga ganya na ganya ko longa nyo ne bonu asisho la ri gole yara ele gi grao mena kai ni ga sin ele ga fen langa ngi de bara la ri ne lo sin ga ganya ne ro ganya nga mu mera ganya ni gi no di ngara na di ri go ni se banga ida bo less than yang kawan tu. Nah, jadi orang selalu lihat. Bayar lah nak agak, nak agak je, nak agak ni. Erom bayar lah agak ni, agak ni agak grab. Ini siapa yang kaya? Tiada yang kawan tu. Media ni malu. Ellah orang yang ada orang dua ya. Ebagai lah ke? Ini orang yang nasi asa. Mungkin ada yang kawan ni majelis lori menjadi, jadi orang lori jauh ini je. Erat yang kawan mana beli buih? Yang lori dapat orang ni, alimun marunda boleh. Adalah ni gunung yang belum nolak marunda. Ellah siapa yang kawan? Ini siapa yang kaya? Tiada yang nak rukun. Ini yang kaya masih. Ellah orang yang termalu menila, tiada yang kerana baru. Isu merah kira. Tukul ni tak kerana dua. Iko mara kira apa? Mereka dah beres berani, macam ni serigali. Hari awalan yang kaya orang dah nak ada, egal gua engkau dengan dua merosho. Idu ada orang kirim. Idu yang kerana ia bela, mereka orang kerja. Idu ada lagi kirim. Nara orang kerana nasi ay, nara orang kirim. Berani orang lepas ni ada bayu orang. Nara ni ada tu sendal nombor. Orang ni lagu dara, ni ayu ni. Ini sebagai orang kaya dia bawin. Mereka sana nak lemera nasi lah. Ayu orang ni. Lagi jenis orang kerana sana ni juga. Egal orang ni ada, mana orang najis berani serigali. Wala dana kwa nini ni logi janai? Ni miara rangu fani jasi ni wale alabem? Ola ni hangai na inyamalu. Ele si dana kwa pana le? Niki jori hangai meare zuyo. Si dana kwa panto wolu. Ama iya nara. Iye se hangai da bohu. Bayara zile lele mulele. Mbore ego mamambuyo dana kwa vifu.
5: Asho lengi mamambuyo te mburuwa na jo eneso itangara kalo ratuti le mburuwa na jo sida jemburuwa katokul Eata malalamisho lengi tangara gisia yola rikokote jo miki yola nasara Asho lengi kaisho maksima banto munisiatu ware 82% Njo yuko ratuti le mburuwa kainyona lo taduka ya te mburuwa poka na bani niti Tenka kenyano long edu taratika Jero County Naro County Samburu la kipe baringo Waratuti le mburuwa Waratuti le mburuwa Waratuti ile murua. Luana kala mela radio. Waratuti ile murua.
9: Waratuti ile murua agra yake na ganya so le jamati. Ona de nyara rasura pada gani. Ikita yoni ama lo ama wasidai mbodi Daud de ban. Ikita yoni ngana lo wasidai mera nyamali. Mera na ye sabu. Yenya na irod na ding. Dan yang kaya nasi, amu kita lagi nagi narisat angkat izin. Gue nara dan nagi nak jual macam event. Kala ni jalan dulu ya, nang kolong. Lagi kita dah tahu cara kalau balik ni. Kalau yang kujira nalo, nebo na angkat ya. Kala normal aku nalo tinggal di nahiru. Nara kalau lagi nalo tinggal di kiri angkat. Kalau jual macam event, kita tahu dengar orang ni. Karena kena ibu rumah tangga saja. Ini kita kena budget aisyah di antara ini. Ini kalau macam nasihat, ada aset ini ada jangan link. Ini ibu nabu amar yang nana lama ini lalu ini bom na hati ini bom biharani. Aisyah dah link apa soalnya politik sah kalau ini mesti. Dan akhir barang aku amir mesti. Dalam dia arah saya soalnya begini tu kita ni arah lain. Aku nak nanti dia ini kalau macam nasihat. Boleh jangan suruh nampu kalau macam nasihat na on tadi. Tak pernah lo suruh ni na, lo tadi yang kalau ni bilang mesti, mesti mereka nak ke lo kau mau ideji. Ia nak kerja apa mereka nak lo kau ni ke, nama ini, aku nak nanya dia, awal ni mana macam ni se. Hore, kalau mereka sih nak sabu ini, awal ni mana macam ni se, mereka nak lo suruh jawab ke mana ini, ke tempat mana ini, dan mereka sebab, na ane rasa sih lihat, mana yang mereka kiri kiram. Ini bukan abah mardin lo suruh ni lo kisuh, na yang kalau ni bilang mesti kesuruh ni beri. Mereka nanti sudah nama nyucu na no sabini. Mereka nanti dia omarah begina nasi dano na ringkiring. Ini abang marjin na hero na dia show. Ini nasi dano kiri na itu dia yang tadi na am nak orang kujera istai dia. Kiran taranya lakai kiran ani murkik. Orang ni lemah jenis saya masih dia nak ni nyangkau. Na ni dia masih hero na istirahli. Alah dia kerana lewat nasi dano nasi dano. Ya naga kerapu, aku nasi ramyeon lawen. Nebo na okenis. Isiraba ni jadi ramyeon lawen. Nenek raro itu yang tamu nanti mana dengan raji. Nia si ramyeon lawen. Awak ni namanya nasten. Cara kincir na bisanya cangkolan abu. Dalam diri lalola onderna, lalola lusi ramyeon lawen. Ya nince awak singkai. Karena dia koma nasi ramyeoni kuna esir kali. Awak ni namanya nasten di jalan herma yang dulu. Herma yang dulu ramah sorong. Nah ini gelar balawa ini juga mana mana dia, kerana mana siasa, tapi kerana juga resuna meru, meruna limu anarasa. Beri orang baru pun ada koristikis, kalau bukan mereka mahu kasih dai, rabanya na ling lobar barang rugu soi na ngara kena gara sabu ngeri ini lo rabi ngeri ngeri dulu ngit baya gara gara ngeri ngeri ngara kena rabanya lobar barang na ling rugu soi agelo si age ningi bumbun ningi bumbun suruh ni ningi ngajar ya lo soi tok soi bini kebaiki jari juga ada berakin nari nari bini kebaiki awalnya lo maju nasi ini lo maju nakun lagi wala yang kai nige sema kai bai nige singgresi na rekan tahu ni ni landing di kumui juga rabi sore la ke luar lago nah tinggal di sana dengan ame lebih yang kang ni bai tisu na beli ke po kelor ni ke nang kau lele mudah la jasa bai yang tinggal la orang ame sin awalnya kalau bai nasi ini ame yang nak lagi sedia ni nadesho ya lagi para gua la gua tukar ramah desho na nah ni bai baki ya sedia ni nadesho menala gilang rasa yang lama dah nak kena naga ayo kula monta kajja dawe ngi gi gi Allah wa sibai mbodi gi dawdi keben manoro ro ko ngena rabbe gi lan chole asole
5: dawdi kidam te murwa naji e wangan sida ya sholen 78%
10: Majama mko tayari? Kenya's biggest dating show, Hello Mr. Right, is back. We're looking for bold, confident individuals ready to find true love on screen. Are you confident? Sharp? Can you handle the pressure? Then this is your chance to step into the spotlight and meet your perfect match. Come for the auditions on 5th and 6th September 2026 at the Kenya National Theatre from 8 a.m. to 5 p.m. Uskuje peke yako, come nambogi. Come ready to mingle. Love is in the air and your match could be waiting for you. Hello, Mr. Right. Come find your type.

0: Olashe Studio.
1: Ora matye, ibwetare Olashe Lengiteng, simel olesenteru.
2: Para wana saigi na kaburu wala nyungu ntarani sharato hii yuo delelo ikonaja utuputonyo
3: Nkai
2: kabisa amasa iti isa yu loloputu
3: yes
2: ta yu lakajo kaki putoto nguna jaja
3: kiliputu
2: hii mkia tatamputu na apasha uli nyamu natuputu na nkai na apuru kena kitesheni yes pabudu kaya itakule na kina kile itakul na itakul na uta na itakule na nikintengena poli poli ne ura na sinye osinye na nemputoto yes wale kena nikiliputu yibi akuri biashara na lor na kop na yibu lorong anak
3: yes
2: majana sena imir lo duka lanu sya ko na kop na re bayna nyamali
3: ke sabu wolin
2: majana sya ba ndura ba yu duan kare o di ni janga yong golon du du nyenyo
3: enkare
2: pe era mar nyo ara nya na imira ki amume irna basi u du besho ara na ara ni du na re a u du ara bo hol ni gra mira ginyo
3: lurungana
2: ntwen hajo na sinanu
3: Ni
2: ogil tungana. No ogil tungana. Yo la jore badu na nene mbutoro ni ribu dangai. Pira mata genyo. Ne ra dage mayo na badu. Na na ishi anga yongo lomi nyangwa ngari. Na ra yo alwana na sogoni. Kanyo duwe boyi. Mera. Yes. Ne mbutoro taro ina. Ngura yo lomi ajo. Ngura ki baare ti ya bukunuro. Ni mi mena na sini nguna jaja.
3: Ikin chon.
2: Yes.
4: Laya na lo. Olashe.
5: Wo.
4: Toba doyo na nyanda uya na
5: nyanda. Sipo lom.
4: Kore denge nji.
5: Nyana nanu.
4: Tuwa tiyo lenye menga genya.
5: Ibu oling.
4: Ikira ranga maria, kalo lenye redenga na. Kuda ya kaya kami menginya irani na.
5: Yes.
4: Robby. Kage kujasi renga amu, enyaka adamulio renga ira insan.
2: Asi.
4: Ikira kaya ramati, sabara uki.
2: Oke.
4: Apa lah, dia majayo lendir ya mari jen
2: rai.
4: Ikini renta kok kedudung ya. Kedudung duri.
5: Wole iba
6: mama selere na gaidi
5: ke jai na go
6: asi na gaidi pi la me ya le do ba gaidi da kai mazi yang kai da ha na mari ang lo na somu a sa de na ra ni ma ra zwe na dama ana mu gri ti na lo lo ngaza eno sa jiloni
5: yes
6: ngale do seuri wala mayana Kerudi ini je, nara kange diri mukalan nena. Nara kange diri semua berdian tu. Kalau anda kiri mana kan?
5: Yes.
6: Aja, nara kamar diri semua berdian tu. Orang ni juga ini aku suka ni mula ini nado gua kena melia melia dah embara dasar nembang wang asana.
2: Asole kami.
6: Ayang tu ni.
2: Asole. Kabis tanah jadi embara orang saya, mereka nasi kedua berundur bolamun. Nah esang kabi.
3: Esa
2: tanom.

0: tanis berubah naik bala berubah na rasa kari saja Allah benyi
1: ke maki nikin gua nare sia solo shole Kenya tenebo ni atuan ke shere
2: mbaya kurentu kina gerar masa ya lau neri kure all tunga nak ona virolo shole nye sagi
1: ti atuan ka Kenya emma yenefem
3: jage biya aku o senetai la gora vakasili no ibiso jeso jagora gafane Ninguwe na shomara, na ya na shomara ete ndo
4: kipokio longe Jumatatu. Wera beki Jumasa, Romanare, Mirosho, Songwane.

0: sara mo na neret ya sala tabasali nya ngori jada ngolong belo redes nyol sara ne bu etiengi tegema tena radio echaji nya ya desho monda gwesimu na richaji nya gisoro ge radio tena na riberi tinda basali to nyonyo ahinji lai roja ngolong pero ngina dagesnya ne bu radio tiengi tegema mani ningona elelero e mayan fm
1: elelero elelero e mayan
2: kabisa nigiti nage adua elelere Mayan FM round ya kwanza na dola jole ganio rato mono isi yeti ninje nago ngorpe wa isa na udo endama pegu nage round ya pili kage wale tunarisha tabu wana keja ina murua niti kaa murua ina niti wakilisha mta yako nigiliki siya joge jena murua ndi jungur maso oboa rokuni ajogi nage wazame ndani kigredi ya mariteto elelere Mayan FM ngolongi Jumatatu antaligini nage na rato mono ungan olaba lio udo 2026. Eshomelari by the way. Resai nigindelua the last quarter olari. Na dolna gajo. I mwaka imeenda by the way. Ka muruina niti ka igradu mema yan FM toko na sai nage endama. Iyo iri yako iku waje nanga ilole gira ya jogi nage aingie ndani kigira naga iri mari mpaka sato monari entifa. Tiatu lelero Mayan FM. Mayan hello.
3: Hello Mayan.
2: Mayan FM.
3: Bari no.
2: Kisi da yole.
3: Anda ama mandiri gara ne borga wari.
2: Ehe, keja ne borga wari.
3: Iso sawa.
2: Ehe.
3: Ira bura bura rara.
2: Ho.
3: Ira wala rara mari ya wala nari kuru mari ya mari ye. Maregi.
2: Ehe.
3: Aja gara mari lo lewisi ni wagen.
2: Ehe.
3: Gara mari lo le deni.
2: Ehe.
3: Oro namu nyara nga atan di kuru lo mayana.
2: Ehe.
3: Kuru wala wala ne el kongo ya muya ne borga wari.
2: Ehe.
3: Emu
2: kwa kiyo gindi
3: alamlo
2: ngara. Asholeng. Ayo. Asholeng. Maiborke wari ya wako ntani. Mayan FM, hello.
4: Lengi songoi.
2: Wee.
4: Suwa berling.
2: Subu leng.
4: Long time.
2: Long time, long time.
4: Morodi bwena treasure Mayan FM, jemu ya maranda uwa.
2: Karibu leng treasure.
4: Edi zara inye le rabo.
2: Etiage le rabo, etiage wantu wantu.
4: Eee.
2: Eee.
4: Yesterday last year mruwa maranda uwa rosho ngolong ulinga mkira biduwele degenyaka rosho kwa rana rayo ngolong kajyo yara dalili nchana java yegel tuya rase kiyo wa mkira uoling kisida yye mruwa na isenga yama se
2: ho
4: kisida yye ndama ino
2: kisida yye ndama iruwe rana lo ni nchenga yana shere pokin
4: isi yage
2: iye kabisa
4: awa la mbende kwa kwa kwa mkiri ya marie Mangas ni di jengi di angkut sen.
2: Ache.
4: Tadi jengi nama lewat sana, itu nala anda nama Emra.
2: Mhm.
4: Tadi jengi nado nai negara yang lala selain najil le nara maranda gua.
2: Mhm.
4: Tadi jengi nado nana lani popil le maranda gua di berbasa le jil le mana berbasa gua di lele la.
2: Mhm.
4: Merisul le nila maranda gua di lele sen jangan ni jengi jengi di meri angkai.
2: Mhm.
4: Allah bapa rizla royro.
2: Oh.
4: Allah bapa musyam berlian.
2: Mhm.
4: Ini boleh bodoh.
2: Mhm.
4: Permasalahan bodoh nada ni kalau nada saya ni boleh bikin bagi usaha ini ni mo.
2: Kebisa. Mhm.
4: Boleh budi nadi wen je boleh nadi kemarin nyerang neng kita marah boleh gaya nyerang boleh lagi.
2: Ah, sholeng.
4: Ada juga nada semua lepas kalau jomai jadi lah masuk rai rum ruang rai. Aja rai di jumlah lemah juga yang dah masih di nama iana.
2: Ah, sholeng nurus yang dah mana mayana.
4: Ibu rai mana?
2: Mhm.
4: Elosin dalam lasanin mebleso jawab asil lagi di silia naio radhi kerana siwa ramar jalan kau lelendine.
2: Asholeng.
4: Ayang kajang.
2: Asholeng yang kajang. Mayan FM hello.
5: SK.
2: Wei.
5: Mambo.
2: Puasa na.
5: Ida dama.
2: Isida yoleng.
5: Mujara.
2: Ehe. Tunashukuru Mungu.
5: Oke.
2: Ehe.
5: Desi jana nashukuru.
2: Ehe.
5: Rumah dorara.
2: Ehe.
5: Iya dengan najo Alex Jamero.
2: Ehe kejamero.
5: Jadi dah yuling.
2: Mhm.
5: Yang kolong naga samu.
2: Mhm.
5: Nanti jom naga ulam iri amari.
2: Mhm.
5: Yang kau ni lagu iya bohongin.
2: Mhm.
5: Yang kau ni senyum.
2: Mhm.
5: Wajah aku lo naga bohongin.
2: Asyik uling.
5: Aiyah naga uling.
2: Asyik. Kamu ruena niti na kanga lole gira ya nage aite jungu azame ndani pegrum nage airi ya mariki. Grasi ya ngarna kolda marinebo gira nage arewe liyo. Yule ajo mambo ni mengi sana. Nadia kana ajika danaela ni girlfriend le maniu. Ti agenda ugo ke jasi ka gore dagi yareja. Nadia kana ajima

0: Ini Alex Musanga Jailo Sinkulio Logre Rabahiyo Daigani Tikitam Loro Gritia Sa Kumi Nambili Basi Kegiranake Airia Mari Tenebo Arekuna San Enteiba Agirana Aitomon Na Ikilikuwa Ninchere Online Ningoni Akeji Enteiba Kakuwa Ruigira Aitomon Abika Atuera Matari Mayen Halo
1: Halo
0: Yeo Eba Pi Daudi Ipapi
2: Mama kanai dari mdua madara
0: Karibu pi mama kanai
2: Yaja ane robi
0: Sida ina ling
2: Eee
0: Eee kiro robi robi ya keka ke Keriru yang kiri yolo ndama
2: Eee sifo avi
0: Eee
2: Neja kesi nye riwe na mdua madara
0: Ho
2: Yogu ya doda maka yor mero na rangara Kero li da ya doda ra nesha ikita
0: Eee
2: Inja kaya mahi
0: Eee sifo
2: Kawala nama riba kundara marare
0: Tipika
2: Orba yala ibedare ne
0: Eee
2: Anga burani ay
0: Eee
2: Mama John. Arba yele nye. Mama Junya. Arba yele nye. Angara yele
0: nye.
2: Ana angala nye kapo gine rido mbawa chaman.
0: Ah, shole mama kanai.
2: Ama yele nye.
0: Ah, ya.
2: Ujo gula ye jele.
0: Mayan, hello?
1: Hello?
0: Yeo?
1: Roma?
0: Ii, papi?
1: Ano, pita tumanga.
0: Karibu le mpita.
1: Adi yugu yan.
0: Hello? Okay, kigiri ya maritene bote ya tuankaulele emajan Toshisi mutere uwelkelikwe kakwebi kitera matare Ewa

0: Oso ase. Naski umtali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka genya o meja shoso wan enka genya ibuirare anti nanai Maya FM
3: Maya FM Ewangan Olo Show
4: Ewangan Olo Show
5: Mayan FM enining ito yogo ngoswani oloyankalani narosura
6: masurura
5: osarai
6: itnabo obo intinabisha na kiti olende
5: enosaen
6: keshwe
4: Mayan FM
6: kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo inabisha na
5: itum siyote center one
6: melelo
5: isinya
6: oltinga
5: mashuru
6: magadi
5: Mayan FM kibore enkiwanta
6: tumbelian
5: ereteti
6: kabune
5: sikawa
6: kilutori
5: irmeshu kila gule
6: enini ngito Mayan FM
5: noto nchipai wenku inye sabuti ato Mayan FM
6: ngoroki olo monu osingolitini sidani kishoroltao
5: inti ringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignamo obo inti na abishana Ewangan Oro Show
7: kabisa karibu na wale nini ngoni mairi ya mari itenebo kuna san enteiba atiatu wanake inka ulele emayan kagiri ikilikwan kakwa doi igira ingoro ashu atalu tena teiba Mayan FM halo yeu ipo olen joana kaisi da yolen meri pia nyamali
8: Maimiso maiga ngarta deganna Najina hapa namanna ewe nejala sai
7: Ho
8: Nanno rodi yala ini lina goba muni nyagena osho ja mama osho nanno
7: Oh mirumi yeni nyambaga ge baya kunyene ge ngoro
8: Baga dena kuni nyama ye ngoro na ginini si radio Na gajo de mazo osho ge mazo ni lomon Wengi didi denya na jina kwaya na mani wei neji karantini. Na joki mazo osho jamu, kapa ashari nalai nilaza jamu maosho nanu.
7: Ho.
8: Na kwenye njana agena osho kina inakaza atu. Elena na kwenye njana vini iso nanu janolong. Waido hii, agesi ni negara hii. Namanya newe yori gerim kita yabana jina rau nara ngangwe le sordo
7: hao
8: ele musama zina bayina tita ikajo kisini netito yosi mumazo ningindai lomon
7: hee
8: yona naso yi nita sana mimi iso janolong
7: hee
8: na ema bayeta ado yi silu
7: aya sawasawe roningo
8: hee ninja nado nanota kajo kendo yosi mumazo ningindai
7: aya shi Aya. Mayan FM, hello? Hello, Mayan. Yeu.
9: Tubo ole.
7: Eh, papi.
9: Amaira subar.
7: Ega serian tukul.
9: A serian senano.
7: Eh.
9: Emily, riana sairudi.
7: Karibu, Emily.
9: Eh, gara suba, mara nyamali.
7: Eh.
9: Kira rasa nanu aral tungan lala lalu.
7: Eh.
9: Ayuh besar nala bayi.
7: Ho.
9: Aral yang kiri kira ini naji ngoron nunu nadi kiri konye ki.
7: Eh.
9: Naa kiri dengar nenye gila su.
7: Ho.
9: Aje rana ningro nani ngoron nambah murapa nampenya naga payi kara nara.
7: Ni.
9: Ayuh loga naku iya ada belangau si jogero kau yang am.
7: Eh.
9: Aje nanu lain bayi belengnya.
7: Eh.
9: Ini soalan dua orang kamu kita yang berkabu di negeri negeri kau konyol.
7: Eh.
9: Ada yang naik lagi, lupa nama malah buat nama ini dia kita sosial dasar nanti orang romante.
7: Eh.
9: Eh, kerja kerja ni orang sosial orang romante bila nama ini.
7: Eh.
9: amai misaru ni.
7: Aya sawa sawa.
9: Ngirizanya enguru mande na jisinya mande. Nadia sinya na wobori kwa njagi misaru asini njoli.
7: Aya. Mayen FM hello.
3: Hello.
7: Yeo.
3: Tuba.
7: Ibabi.
3: Oh, kedanga kenino.
7: Ai sidai pia yenyu adwe sidai.
3: Iroyamu.
7: Migilara mutu sidai.
3: Desina naye manya madri. Nadu.
7: To.
3: Pedia nyama dikita na ngaramba jama na rila mero farala. Ini sasa na nama. Anyaga nyini isa nasa na jongoro. Liba wa mulu wa ara ara rogi anipi.
7: Iruba ye minu li.
3: Ero grade ni isa na andasa radio na jongo lesina wena jina ligu. Mayela wena giyonga na yamari. Silu musana rari mayoro leng. Ingele radio na jongoro longe di angwa na ilimbele la. Ewa jidro na yagira na liro na oso gina na shengi yu chumu yi.
7: Aya.
3: Mudu la kito gero.
7: Aya. Kabisa kigira nake airi ya mariti nebo ati kuna sani ntiba ati atuwa nake inka ulele MIN FM une doi kitiena rishara online ningoni kagira nake doi aitadamu online ningoni inchere yona jo ure doi oldungani bookin kidimu oldungani bookin neko online muni walairemu nira agajiru mukulima kake uore sini nye walairemu nipokin neme pokin ularume nda anayanaishia kino sawa tengara kinyo tengara ki keri roi walairemu ni olo ninye aipadan aas ndokitin anayanaishia kino peyeru mokiroi anoto nake enda naishia kino na kanya gira aliki wala ningoni iyo la joke ya rero shildunga nak ilaremok la keako orebe ye eunisho gira raga inyangwal chani uoshina duo enaduo denye ningurwal chani ningurwal chani na igil ne igil ne igil ne igil tenkara ginyo tenkara gi measisho na ele shani ene ya naishi ya kinu kake wala ningoni gayuro irara naisho suluhisho na aliki intogirini intogisi ya astofauti na gayu nake negibu nabo onabo. Kwa nini ngoni ya mo, uro shianka itubu lupo kin, teneku nake indiba irobira olchamba. Idolta, urebe ye nake ngasa itukuru olchamba, urebe ya kundiba irukuta nindogisi atur na renadu okorketira nindogia kaa wash haru. Ore mpaka neba hini weje na gara giri robiru lchamba kesawa kage kanyo roshi ias teninteru rara nage aun eji ere roi irkeek la ila iri ya marie arashu tenila asishore asuj nisuj nisuj anenaishi ya kino ola nini ngoni na idol sini nyeye matokeo na inapeje agra liki ore roshi ndapo kinte ne kweri pokaki nkopo ore rana kuna da gina jiro ngaitubulu pokin ngaitubulu ya geye pokin na uniro lchamba tena mpoka tena mboshoni tena arpaek tena ngirunguni tena doi enkano tena ndoki ya geye pokin na ba aneni tuno ole nini ngoni kera ndoki na ji intona ore ntona ninje roshi na iteru rara abukuta ngaitubulu ya yote ore intona ore beye ako erubukutu ntona niroki nake ako kera imbenik yolo siye ajore ndoki nitumoki arudua pirumoki arejo erubukutu ran erubukwe na duo dati yatu nkop na imbenik mpaka pidol imbenik ere si aitoki anake ntoki roi rara na lurara isho na duo benik mera sidan mera ki pilipil idolta ore beye ako erubukutu mbenik iroki si enaduo da aikaja anap aniteru rara anap na mpohyo niteru anapisho tena arbae niteru anapisho anampuka niteru nadu abuku ito abiraki nere nake enarishara pokin urakepe yaku ewenda erubuku ruo rapi idolda jera napa nelor nyanyai idipa arubuku olaini ningoni egagira rui aliki njere kerio alchani lare nilo asuj pokin anavile naro likyo na ilo rui ya rum mazao sidai arashu kelo walchampalino aishe sidai ure anake tialo rui atialo rara roots arashu ndona na kerio alchani ujo all green all green planter P ole niningoni shoma ke agrovet pokin ingoru all green planter P urilo nolchani nake lenyo lontona erisi roki all green high nitro 42 all green high nitro 42 erisi roki nake olomitiki roi be meibiru arashube ye amelo nake ayabot arashube meila itayu idolta erai all green bonzin erisi roki olchani nake ilolombe nekane narolikyo ojo all green super sense olchani ele lolo nake arara aishoro imetana ba esida itenoro baiki ni iputi ilbaika aitobiraki tena kwa nyanyai nepurupura nuroi na nenap iwe itimpoki neishi aginungo lebe ye irai matunda ure nena najo nake super K na ninyeroi enemusho nilinye nala itobiri na duo aitubulo erare nori nyanyai neji nginkilo inaishi akino nego ure bidua yola duo nyanyai tenkongo oleni ningoni mindoki ragiro na inoshina iko ornyanyai lino meraa kebo nuni na ajika merita na nori nyanya nemirige nemirilekai kage nebo nunu ya ya nyanya lalu ngani obo eji meroshu oranki rosho kage olchani oishi akino re neko kagira aliki oleni ningoni kerai olchani lontona kerai olchani nake lombinik erai olomitiki ebe ye meloroi aitayu arashube mebu ibiru shube emela ya bot erisi olchani lulurara aishanka itubuli metanapa aitoberaki arashume homa irair matunda ane anaishia gino enka bilarage ye pogen enka irubuli erisi olchani ula itobir nake enaduo daino meraure biyo sokoni nemearui erishara oleni ningoni nila keye agrovet pokin naro losho le Kenya ingorudoi anake inkilikuanua keye olchani yani kitegemea juka stage ti enkairu bulununuk tenero naigire iterua un kilikini tena akerambe negiyew ikilikini tena roi kidiba irayumbe diba jinyankop nirayumbenek ikilikini tena iyew roi tena akerakiteru duana pisho ikilikini tenindiba siya oto eroso guni akijo pia ekiligini ore kuloke pokin ningwa rui en company na jo ene Truvets nikigira nake aya kikisha ginchere peye ku ilo rui airemisho nirum faida tialo enkire morino
10: Tuesday kuna fome ya Gen Z mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. Wewe ni Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday wewe.
11: Pere maya. Uri dono ndungani pelito lengishu yenye neti angkatini ne melimuno. Angkatini ingiriata. Pere maya. Oldungani leitu itimu siligi. Oldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba kisawuni enke warie. Tiatu anka ulele maya na ibuidare Sylvia Naini. Kiaki angkatini ilo uibeleke nye ingishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu anka ulele.
4: Mayan FM
12: Olaini ningoni lololo monsubati Wurebo kiolongi e juma tatu metabaiki juma Sato monobo enka kenya tiatu enkorobil Naitum enkitengena orore ilenkai Eimu enkipindi etayolo orore ilenkai Tene itum enkitengena epo kisirata Tiatu apo kematua Tombu kipo ki na tiatu bibilia Po kiolongi e juma tatu metabaiki juma Sato monobo enka kenya Ningame enkitengena na gutu orore ilenkai Enkitengena na nekiaki Through the Bible, TTB, Tiatu Mayan.
13: Osinkolio Lesa, Tiatu Mayan FM.

0: Kabisa, kigreiri ya maritenebo ojoiro osinkulio nake elojo niguze logreiri tabai hiyo ldakikani atomon obo longorpe ye ebaya sambili enteiba ule kigreiri ya maritenebo anake airi ya marite kuna san enteiba na agira doi oleni ningoni ikilikuwa ni nchere kakwa leloli gire itomon abika tuara matare kuna san enteiba Atoshu esimu atare u olkelikwai mairi ya mari atenebo lelo rungana ligiri ngoro ashe kilikuwa no tena teipa na kalo siuri kilikuwa ligiri alamu iki Mayen hello
1: Ilivia
0: Yeu
1: Mambo
0: Afiti sana mbaba tienda
1: Kede ndeva
0: ima Number one Eee
1: Kedenya na mirena mali
0: Ehe
1: Ndeva togol
0: Ho
1: Ngolonga edo sabara rara ndama
0: Ehe
1: Ayo kudala nga rambu jinga kusundura raya dalili.
0: Iye.
1: Ngi daya nga iya mai.
0: Iye siba.
1: Arasana ulu gira borla gira lola wapura wale nara na iba yuru pimi iba yuru det.
0: Iye.
1: Iya gana li himpel na ngati ya ingela roh edi yo ammin nolle.
0: Iye.
1: Ngati gira ge jirong kawa janda ingela roh edi yo ammin nolle. Ngi gana gino roh lengge oru yo
0: se. Iye gira jo keji ngai?
1: Keji. Langwa nene.
0: Lengo nene aigoni oloshido oji Benjamin
1: yeah
0: oloshi Benjamin lengo nene
1: yada
0: oloshi Benjamin lengo nene ana
1: ai mazana kime iluwaku ndi yanga maragara
0: sawa Mayen FM hello
2: hello hello
0: yeu
2: evening
0: to you
2: uwa bangidi leja na kwa mwela
0: mkaribu lemba bagidi
2: Mati itu dia malam normal.
0: Eh.
2: Nah, rasanya kalau ini selama bayi daru kon. Nah, kalau ini mama, karena dia ada operasi di sini soalnya. Yang kalau naji mama sebagai sini dia ada operasi ini nama ya.
0: Eh.
2: Mama langkoi, kalau ujar ini jor na operasi di naga jor na ini gini itu.
0: Eh.
2: Indo ya, jangan apa bangkitnya na operasi ini ni sambil dia ada kerja awal sebelum.
0: Naike.
2: Ya, beri nama yang nangkoi.
0: Mayen, hello? Hello?
3: Hello?
0: Yeu?
3: Mambo?
0: Poa sana.
3: Mama Puan de Beula.
0: Karibu le Mama Puan.
3: Kisi saka Mayana.
0: Eee.
3: Mata nanalto nga lagri ngoro.
0: Eee.
3: Nea ngazi nai.
0: Ehe.
3: Najine ema sinet.
0: Ho.
3: Haya kibayara wa 2015.
0: Ehe.
3: Jara to kia dol ne amaga baru dia le makar.
0: Ee.
3: Naga kira kau mona jadi rana ningiton na oshogi.
0: Ee.
3: Ee, nara to kia ngang oles tiara pohintal.
0: Mayen FM, hello. Hello Mayen. Aha, Mayen, hello.
4: Hello.
0: Mayen, ena. Yeu?
4: Poa.
0: Ibo lenta la marire ndio rabasali. Midolda rohi ni rasi she simu. Rendio du ashure na kunyikira ni yusi roki ni kiningi. Midima yu mebunga yesi arewe mbulati. Basi olani ningo ne kigira roi airia maritenebo arekona sana ente iba gore kiti enarishara agira naka ngamu isimu inono kaikili kwa nilelo lime na kinote arashulo lime baye atankara nado kigira nake airia maria roli kiodo inaji injere orebe ye akukiru shugunye sana bondi kibunu asimba akumoku nabo kigira ngoro lelo lime na kinote kake kindo kisi aramatishe sidai negire misho siroki esidai edi olaini ni ngoni nele roi nelo laramatani lo arankishu enyanak ndare inkineji anebo sirugi inkishu wale nyama lino na nake olchoni leramatari nulu wencho inunuk wale raba ajiro olchoni na ajiro olchoni tankaraki ndogirino shipo oken na ira nyama olchoni lenkire ngara shulo ontare yani ramatarake gino po oken nele roi yani ormasheri ne nkabila pokin era yoloshi masheri odo ne era sirugi ele masheri yoshi ultumuri era ipokirare era sirugi orpidilai ne erai nage orkimpai neetae sii aitoki olajung'ani toi ele sana sana loitanyamal inkishu enakata egira awok enkare toshi sana sana. Ore sii aitoki peyie eeku ketii olajung'ani, meitoki enaduo kiteng' atumoki atadaayu, neitanyamal doi olaramatani, amu tenenyamalu ade ake eramatare olaramatani, neitanyamal ake sininye. Kake olainining'oni ore doi peyie egira kuna aasa, naa tenkaraki neitu akata itumoki anoto olchani loishiakinore, lonare doi eramatare ino. Olainining'oni, noshi paa, ijo ake aituku iyie taata inkishu olchani oje, nitoki ake oladuo masheri aigilu. Tenkaraki, itu naa eishunye, nintoki aigil, eton ake mening'. Eji, keetae duo oshi entoki nabo nemeeta irkeek akeyie pookin. Naa, olchani obo ake loota. Ore ele shani obo oata naake, naa keji double tick. Ore ele shani ojo double tick, naa keeta eilata naji obese oil. Ore ena ilata, naa eilata naa, ore duo oshi peyie eeku itukuoki enkiteng', naa keoshi taake duo olchani nintuku kweli tempompo, kake mejing'aa enaduo are eladuo shani atua olchoni lenkiteng'. Amu meeta nyoo, meeta ena toki najo ena ilata najo obese oil. Kake, ore ele shani ojo ole double tick amu keeta naa ninye ena ilata najo obese oil, naa kejing' taata atua olchoni lenkiteng'. Mejing' ninye irpapit ake duo, kejing'u mpaka olchoni. Ore peyie elo olchoni, naa inakata naa ening' ormasheri ajo kanyoo taa ena natijing'ua. Etijing'ua apa entoki torrono. Ore peyie elo ang'wiki, nitoki ajo aigil aony, neony naa oladuo shani. Naa nikaja, neye oladuo masheri. Olainining'oni. Nebik oladuo shani, naa tenitemu naaji awosh ele shani ena wiki, nintoki aigil enda wiki. Olainining'oni, ibik tenkata naado oleng itu itoki ormasheri aigil intokitin inonok. Tenkaraki nyoo? Tenkaraki, ore tooshi irkulie keek lemeeta ena obese oil, naa ekeitukuo na ore ake peesha nitukuo enaduo nyoo enkare. Neeku ore naa pitoki enaduo meya ormasheri kesulu ake duo ormasheri asulaki. Pamaa naa olosinko loonkishu emelob ake, ore adake eshukunye enkiteng' aitoki airrag arashu ore ninye piirrag enkiteng' nitoki ake oladuo masheri ashukokino. Kake ore naa ena obese oil keer ninye pii aidakie pii. Neeku tabai agrovet pookin inkilikuanu ele shani ojo ole double tick oora naake ena obese oil oing'ua enkampuni e Truvet.
5: Yeho laleye bayaya halaleya era nagile vera la sadag na lamana negaraya balelo nayo la mitadamira la la harbavi enga maro gena dewa.

0: Kabisa, kegirana iria marije ne bola nini nguni ati atu ankaulele emayan aldaiganite na karato mon oopishana loro giritia na newosha sambili toshio simu tere uwele kile kwa iti jinyi kigwena.
1: Hello, Silu.
0: Yeu.
1: Habari ya jioni.
0: Isida yole njon.
1: Masi, njia raiva jono maafelanga jojo na lepisi
0: nga. Yee.
1: Kelana nidi ya namuri wango maro, Silu kini kubaraji ya gandama.
0: Ehe.
1: Injalan kaya nasi.
0: Oh.
1: Apa lara mari jenga senanu menjadi lah.
0: I.
1: Nah kaju naya senanu siluran dua lah.
0: Eh.
1: Kayu naya lagi kita lagi jadi ni warna kara darasani.
0: Mhm.
1: Kudu lagi ye itu rute grade 7 dan ini lagi ni divasin je beramu beri ni we baru ye uniform.
0: Eh.
1: Nah kasa warna muda lagi ke orang rara di suku labi tiga ke orang.
0: I.
1: Nego kajuara na uniform nene primary wada na nene junior.
0: Mhm.
1: Kajuara nene na unai vitu mwuzo nagara apelu mwine resen kwa nagara kimawazo.
0: Mhm.
1: Yesi di naira na agara ndarasa ni na kinya pagi.
0: Mhm.
1: Ya waro tara wana na junior wana primary.
0: Oh.
1: Peru mwine ara rasinja arudo lado arudo lajo.
0: Mhm.
1: Ila pagi tiyana ra junior.
0: Mhm.
1: Ya wada na ina ndu ndu ya rai.
0: Mhm.
1: Kagore nanga jamali na ora mugi bara wanagara darasa besugu labada dan kuanja
0: ehe
1: ni miro darasa.

0: mĩario
1: nĩyunagĩragwo
0: na gĩkara cukuru enye nĩguo nacinjagwo nĩthirimarĩre cukuru enye nagerere na ina rũgi kũnagera kimawaco ore genyenjokiguo aigina aguo grade 10 neningararaga cinjanjo at least keshomera nkae atua
1: ileva ihomoira nkae level
0: keshomera rara nkae level yagu silungi jana ina nojuri nduarai
1: nasholeng John
0: Mm,
1: rejo ninye John kikubali njere pe wari naduo kera peni nisini nchajo kera rui iguta Mayan halo hello hello Mayan
2: hello
1: Mayan ena
2: ulu
1: yeu
2: tuvu ule
1: ipa pi
2: ande nose uri no
1: karibu lengo le nose uri
2: hello
1: kani ngiro pi
2: Le mosaire no. Badi ngongo lani.
1: Sidai na leng meria nyamali.
2: Awala mama nere wana ngongo bana ro mudiyo.
1: Amwe ni ngiro yok yepi.
2: Ai aruni ngona sana miye.
1: Aha.
2: Oye rana rana ve ne sugu. Ne sabal al dino ro yini na ayu sana prekadi. Amwe la yen gra ro sana ro sugu lema. Aha. Idi gra regini.
1: Ho.
2: Kare miyo la kaitere mari ke mara ara mage jinya sukonan.
1: Aha.
2: Kare me leo na sia jo erora de mosu le ni mere le jinya sukonan ko otere mari.
1: Aha.
2: Ang kare ngara ngara ngara sum.
1: Ho.
2: Kare me ore la mari ndar ma.
1: Aha.
2: An me ara na sia no.
1: Eh.
2: Ara le ore vidu de ngara sugu le ya balo ngoba yo ngara de ayama mo anga sia na la ndo ni nyawo na la na de.
1: Ho.
2: Naranga fa ndaba ye ninna wala garo ngane ha made nyaa ngoro
1: ehe
2: o yira hiya
1: ehe
2: ayi rentira ga na ro ya mo ronaldo lu bonero na ara na ga fanne jinni wolle ayi ina ina wori na ra ga ra ite na wori jinni so wona be ne na jinni so wona riyo
1: ke me ra na na kera ga na ri
2: ndara na ga ra jinni so wona riyo ga na ri
1: mhm
2: ya wori ne bere mari no wa na asin de ne bere mari wona jinni amana re ne giya mari ke pre dia mario era da rafa
1: mhm
2: ya ko mi yo rine ro ra de kha ye kha le ko ro
1: mhm
2: ya ko ye na ile o ye na ile re sa bara de no ri ya mo na ra ni ne ta fa u ya ro na
1: eh ah sho le ngo le no se uri ma ye ne fem halo hello mayen
3: Ilija.
1: Yeu.
3: Tuvo ole.
1: Iba bi.
3: Aji mama basere lo ngosua.
1: Karibu le mama paswa.
3: Eh, ese bai raina.
1: Eh.
3: Si bai raina yugana.
1: Mhm.
3: Ara jero na no.
1: Ki.
3: Ele de rawa wala duwa ira dia na la hala la lo banda.
1: Ho.
3: Ara je di eroro la jaba ye wana gara na rori ya ira banda rasa ni ore jana rana na maji ne jinya na gara ve yi na anda rasa nene.
1: Mhm.
3: Ya barina na na informene.
1: Mhm.
3: Adu gwana na je ilabar rajaba njengara ngilabara ge we ilabara ngara ngulye negative 7 negative 9 negative 8.
1: Mhm.
3: Badala je enora je rajaba ge singa je enora ngire mabarini go.
1: Ho.
3: Ka gore bia mure ngore na bidia mare ona gara na na sugu na baba ye bia bia gashula ngewanja.
1: Mhm.
3: Nada la yo na nada la boga na rigo nda e biri mari na na na na na sero na yo boga ne giri mari ya yo na gara nguli
1: ho
3: na do yaga na ngwa
1: mhm
3: oyi wa gwa na ga soma ara ge de e ga ba wala mba na na ria na ge de e go na na ra ba ne ne ne mi jari en gara na rasa
1: ho
3: si ba yaga mba ga na ro ga dai
1: mhm
3: amaga yi wa ga na na ra na ra ge e gre na ro sin de ga ai go na gara na ra ge Ego go dise ni gana raja de ngere na ngere na ngere na ngere na mo re gana ra na ba gana na ngere mo
1: Mhm.
3: Ile dise re na ro ya na ra na ne gura ra na gina ba wan ba ga de wona na gara de ne ro ga
1: Mhm.
3: Na go eje na na gara ma ma wa sere le ngo so
1: Ah shule Mayan halo Ole Nyaga ra ma ma pasua ya wanga ki gwana Amwire jo inyala girage mpaka na bana ya uwa gimera meera irara number one, number two, meera imaxi irara naji enore na gara imaxi kumokitankai amwirejo nkoiru idaba ina na irukujie ginyo inkera Mayan, halo?
4: Mm-hmm.
1: Yeo?
3: Mama Mbuyo la nani shughuli?
1: Karibu le Mama Mbuyo.
3: Karibu.
1: Eh.
3: Pole radio ya nasi yao shughuli.
1: Mhm.
3: Luna gaba halaro.
1: Ho.
3: Amwe radio yao kana bunge deviwa mna kusimanga juu.
1: Eh.
3: Na ege arangera ili kumeni.
1: Ho.
3: Nia darma limini leni.
1: Mhm.
3: Mogo la banga rain rogiri wajimi.
1: Mhm.
3: Wale ni anarba ni swala na higi la ge, isoi di junior ni gelele, isoi di mali.
1: Mhm.
3: Ya wale bila school yola wa unaga la jamii junior ni yola unaga ni mali amge arana ni familia ni arangumi.
1: Mhm.
3: Wale mali muni na gari agar mali muni wale ni nanga sawo wale mali muni le junior.
1: Ho.
3: Ni bidi na wale zaidi ya wale hii mali hii ma sawo la gio, par mali muni kwa wale ni amara wa mali muni kwa sasa ni na wa arini. Jadi apa beli meja ni, nak rugi meja orang lelaki.
1: Mhm.
3: Jadi ada ada rugi orang lelaki nak cuma ni awak apa yang orang lelaki nak siapa yang mau ira apa apa sahaja.
1: Nih.
3: Nih tu nana yang kalau jadi ni sebab yang kalau jadi ni jadi mari.
1: Mhm.
3: Tuh.
1: Mhm.
3: Amir ni sebab nana ni mali amuk apa yang amir jadi ni nak kalau ni orang dolar jadi sebab ni.
1: Nih.
3: Yang ni dia nak jadi ramah mama.
1: Nih aku jero je pem orang pem tele agak runi anu si agi.
3: Iya.
1: Nih aku jero je pem tele agak buiran anu si agi. Aya. Mayen FM, hello?
4: Hello, Sulia.
1: Yeah.
4: Good evening. Good
1: evening to you, Baba Gidi.
4: Hey, Baba Gidi, lady, I'm not a man.
1: Yeah.
4: I'm not a man. Raden yang nasib ulang yang malu pelin naji, alah rasanya kedua sudah naik, orang dua nara kena izin yang naji, subuh dah naik dua nara kandu. Kalau orang rasanya naji naya rasanya rasanya yang nawa, ini lah nyok netriman. Kalau sudah naya ke naya sulangnya nyawa orang nara rasanya rasanya yang kandu.
1: Oh,
4: dua nara rasanya sulangnya kandu rende nara netriman. Ane ni kerana orang orang senang ya, nara naji nama mana juga mampu yogi ada yur malam siang. Eh, macam ni jarak sih yogi dengan nara cara dua sih ni jin ya ni jarak dengan dia terima di kaki.
1: Ho.
4: Kaisi dengan ayah saya nawar sih ni jangan nara lagi kalau orang orang yang mukul dengan nara nara cara yang jin kalau mana lagar nara yang nara yang cara terima di jamari yogi ni jin ya. Nah, video kali dulu orang naga orang kelani, dia kerum pusing kelani, dia rin naga, dia pahal yang terai kali orang kelani. Amera naga ini orang le, mereka rajin negin ya, kena naik terima dia kena.
1: Mhm.
4: Agar ini naya je, nyawari nara sih dia orang honda yang kita ini orang ini, tapi yang jadi jawapan dia orang ini sulit yang jangan dia orang.
1: Nih.
4: Nara ini orang malam ini naya kandu, negeri honda sih dia terima dia mai dia naya kandu. Nara itu pala ni jual orang, apa orang nama orang dia jadi dalam masalah apa orang naga lagi dari bagi lupa, pas naya ni dia sih jual orang. Kalau jangan lu ala nak bayar jalan, nak bayar mana semua.
1: Nee.
4: Naira bagi ni nama dia naga, naira nama bapa kita ramai.
1: Naa, sholim bapa gidi.
4: Aiyah mama.
1: Abisa, lainnya nunggu ni kegiri ya mari tenepo, ada kuna san entei batu shesimu, tere uwe kile kwa incharo sene nyeye enduwa reno. Uri mkumo yol dungana, nage jiro nage peye eore kuna sukuli nipo kira peori junior o primary, age eti nage dungana kumobolo jiro ninche, merito fauti peero nage duo anu shiage kado iye enduwa taino lainnya nunggu ni.
5: Kida rezaha tarishare meolo shururoti ya tuanka ulele Melamari amogi shugunye tarisharane miadom
6: Mwaya NFM Ewangan olo show Ewangan olo show
7: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
5: Niyolo enigununo biashara te county e Narok. Na indem aitwa biro shurwe tishwane na biashara ni.
7: Kingira aingoruma yen FM pijing esiana ultim lang terubata e sales and marketing.
5: Te ni manya county e Narok.
7: Niyada enkisoma e sales and marketing.
5: Niye unejing ultim lang le sales te county e Narok.
7: Hiwagi yok application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
5: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke.
8: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.